0: Lin, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lin. Tak ada yang lain, cuma kau.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi. Di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya. Dengerin ya.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Putra di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Dia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?
1: Hmm?
0: Ah, ya sudah.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan.

0: punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tenaga Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sembuh. Untuk usus itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, bisa benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat

0: dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang,

0: Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan benar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan cerita di balik pembentukan tim ini untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam Bu Hajah.
8: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
9: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jamaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembeli hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia menyapa malam.
12: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peninggal Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, Kamis 28 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di malam hari ini, termasuk sesaat lagi kami akan hadirkan Idul Adha di Mancanegara bersama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Skotlandia. Anda juga terus dapat berbagi informasi atau berpartisipasi dalam setiap perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam, kami awali dengan Idul Adha di Mancanegara.
10: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di Mancanegara.
12: Merayakan Hari Raya Idul Adha di belahan dunia seperti di Skotlandia menyajikan cerita perjuangan dan adaptasi yang menyentuh bagi para pelajar Indonesia tentunya. Di tengah kesibukan akademik, para pelajar ataupun status sebagai mungkin masyarakat yang tidak banyak di Skotlandia dan ketiadaan hari libur resmi, para mahasiswa ataupun pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia harus jeli menyiasati waktu antara jadwal kuliah dan juga ibadah. Ditambah lagi dengan aturan ketat setempat yang tidak mengizinkan atau ada aturan yang sangat ketat mengenai penyembelihan hewan kurban secara terbuka, tidak seperti di tanah air. Lantas bagaimana aktivitas itu dilakukan oleh teman-teman pelajar kita di Skotlandia dan bagaimana pelajar kita di sana memaknai esensi pengorbanan di tengah keterbatasan ruang dan tradisi tersebut. Kami akan berbincang bersama dengan anggota PPI atau pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Skotlandia, Fandri Anani, yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Mas Fandri Anani, selamat malam waktu Jakarta.
13: Ya, selamat siap Pak Rodi waktu UK ya, spesialnya di Scotland.
12: Iya.
13: Apa
12: iya.
13: Kabar?
12: Alhamdulillah sehat kami di sini. Di kota ya. Mana Mas? Di sananya?
13: Kalau saya di Glasgow.
12: Oh, jadi di Glasgow. Di
13: Scotland ya.
12: Iya iya. Cuaca kalau sekarang-sekarang gimana di Glasgow ini?
13: Wah, karena ini sudah masuk late spring atau early summer, jadi cuaca di sini agak sudah lumayan hangat lah. Kemarin itu sampai 26 derajat loh.
12: Oh iya.
13: Jadi 20, agak panas gitu.
12: 26 itu, derajat
13: itu dalam sejarah sih, dalam sejarah bahwasanya UK itu sudah mengalami cuaca yang ekstrim kayak gitu.
12: Oke, oke. Biasanya kalau early summer di sana itu rata-rata berapa sih kalau memang ini tercatat sebagai sejarah kalau, terpanas ini?
13: Iya, kemarin itu kan 26 ya. Mungkin sekarang itu sampai 30 derajat deh,
12: wow.
13: Panas banget sumpah.
12: Lumayan.
13: Itu dari tahu nggak, itu dari jam 4 ya, dan jam 4 kan terbit, terus yeah. Jam tenggelamnya itu jam 10 lah, jadi agak panas gitu pas jam 1 atau jam 10 lah.
12: Wah, gitu. Ya nggak jauh beda sama Jakarta berarti.
13: Iya.
12: Oke okay, Mas, Idul Adha di Scotland. Nah gimana Mas, bisa diceritain gambaran umum suasana Idul Adha menjelang sampai perayaan Idul Adhanya untuk teman-teman PPI di sana seperti apa sih?
13: Oke, kalau saya sendiri itu merasakan bahwasanya saya merasa ada dualisme feeling ya, antara happy dan juga culture shock-nya.
12: Oke. Okay.
13: Jadi saya di sisi lain itu happy karena ketemu dengan orang-orang di mancanegara ya. Aku bilang bisa United Nations dari berbagai negara kayak Pakistan, Arab, Afrika, dan juga dengan Asia Tenggara. Jadi mereka itu mempresentasikan tradisi
12: masing-masingnya,
13: gitu.
12: Okay.
13: Dan yang kedua cuaca di sini ya, alhamdulillah cuaca di sini sudah masuk di late spring dan late spring dan early summer, dan alhamdulillah itu membus ininya kita sih, feelingnya kita, karena walaupun spring pada 2 minggu kemarin itu, walaupun spring itu kayak winter di sini ya Mas.
12: Oh,
13: cuacanya itu sampai
12: ya?
13: 10 derajat gitu.
12: Nah
13: di sisi lain ya Mas ya, aku juga dapat culture shock karena kalau di Indonesia kalau kita lihat bahwasannya kalau sebelum sholat itu atau sebelum atau saya sudah sholat itu kan ada game takbiran gitu kan,
12: yeah, atau azan. Yeah.
13: Kan. Ya. Nah di sini tuh nggak ada gitu.
12: Nggak ada ya. Jadi. Nah,
13: dan yang kedua lagi Mas, terkait dengan karena ini bukan di Indonesia, karena di sini nasional kalendernya nggak sama dengan di Indonesia, jadi kita tetap masuk kelas gitu.
12: Oke. Okay. Jadi nggak ada libur gitu. Ya di sana, tetap aja aktivitas belajar masih tetap berlaku di kampus-kampus di sana ya. Iya. Ya. Di kampus mana kalau Mas Fandri?
13: Kalau saya di University of Glasgow.
12: University of Glasgow. Ambil apa itu Mas di sana, Mas?
13: Kalau saya ambil Sustainable Development. Jadi jurusan baru.
12: Oke, okay. Sustainable Development.
13: SDGs.
12: Okay.
13: Yeah.
12: Yeah. Tadi kan dikatakan masing-masing negara atau perwakilan teman-teman di sana yang dari berbagai negara merepresentasikan apa yang menjadi kebiasaan mereka di negaranya. Nah, kalau teman-teman PPI di Indonesia merepresentasikan apa nih ketika Idul Adha berkumpul dengan mereka semua?
13: Oke, okay. Pertama itu setelah ini tuh apa namanya, setelah sholat Idul Adha itu kita menggunakan batik dulu ya. Jadi representasi, oh ini dari Indonesia nih, gitu. Terus yang kedua, kita sering foto dengan mancanegara juga, dengan orang-orang di mancanegara. Mm-hmm. Nah kalau untuk after kurbannya itu, kita karena ini jatuhnya di weekdays, jadi kita nggak punya space untuk apa namanya gerk atau kayak sate-sate gitu.
14: Oh, ngumpul lebih lama ya, karena, gitu ya.
13: Iya, libur. Jadi kita ambil waktu weekend, di hari Minggu nanti kita akan kumpul-kumpul bareng gitu, Mas.
14: Oke, okay. Jadi kalau kemarin,
13: jadi kita undang bukan hanya Indonesia tapi orang-orang dari luar juga gitu.
14: Oke, okay, ya. Kalau kemarin sholat Idul Adhanya di mana ini, Mas Fandri?
13: Kalau ini di Central Mosque. Jadi di Central Mosque itu masjid terbesar di Glasgow lah. Jadi ada beberapa masjid juga tapi agak kecil. Nah, uniknya di sini walaupun besar ya, Mas. Itu ada 4 section. Dari 4 section. Iya, section yang pertama itu jam 5, jam kedua jam 7, jam ketiga itu jam 9 dan terakhir itu jam 10. Dan bahasanya itu bahasa Inggris dan yang terakhir itu bahasa Urdu.
14: Bahasa Urdu. Gitu. Kenapa dibuat 4 section di sana ya?
13: Kalau orang
14: iya penuh, saking penuhnya kalau, begitu.
13: Gimana, Mas?
14: Dibuat 4 section tuh kenapa itu?
13: Karena full kan, Mas?
14: Full ya?
13: Oh. Iya.
14: Jadi benar-benar mereka tidak ada yang sampai di luar masjid ya? Betul-betul di dalam?
13: Ada juga, Mas.
14: Ada juga?
13: Walaupun itu ada iya, ada juga.
14: Oke. Jadi lumayan
13: karena
14: banyak.
13: Karena ini masjid dari satu ke satu itu dia agak apa namanya, agak distance, long distance ya, Mas.
14: Jauh jadi, banget ya?
13: Jauh banget, ya. Jadi akan berfokus di Central Mosque gitu, dari berbagai daerah gitu. Berbagai daerah di Glasgow gitu.
14: Ya, jadi itu mungkin paling dekat dan terbesar lagi ya Central Mosque ini ya. Yeah, jadi semua atau masyarakat Muslim lebih memilih di Glasgow untuk melakukan sholat Idul Adhanya. Kalau teman-teman PPI di Scotland sendiri atau di Glasgow sendiri itu udah berapa banyak ini?
13: Oh, kalau tahun ini itu sekitar 150 lah.
14: Se-Scotland.
13: Tahun kemarin itu 200-an. Itu masih mahasiswa ya di beberapa universitas ya.
14: Iya. Yeah.
13: Kalau digabung dengan diaspora mungkin kurang lebih dari 200 lah.
14: 200.
13: Diaspora agak sedikit juga sih.
14: Tapi nggak semuanya di Glasgow nih ya?
13: Iya, nggak semuanya di
14: Glasgow. Nggak semuanya di Glasgow.
13: Jadi, kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang liburan di Eropa, ada juga yang apa namanya sholatnya di mana di Edinburgh gitu, Mas. Jadi warga-warga Glasgow itu, oh daripada mau ada nuansa baru lah, aku mau sholat di Edinburgh gitu.
14: Oh begitu, ya. Jadi memilih.
13: Idul Fitri kita di sini, di mana Idul Fitri di Central Mosque, mungkin ya Idul Adha.
14: Edinburgh-nya, oke.
13: Okay. Edinburgh gitu.
14: Nah ini kan gak hari libur nih, gimana menyiasati waktu untuk Idul Adha bersama teman-teman itu di sana? Jam berapa sih? Ngambil seksinya jam berapa ini, Mas Fandri sendiri?
13: Kalau di sini? Sorry Mas, gimana Mas?
14: Ya kan nggak libur tuh, nyiasatinya gimana nih? Ngambil yang jam berapa sholat Idul Adhanya ini, Mas?
13: Oh kalau saya sendiri kemarin itu jam 9. Jam 9.
14: Jam 9?
13: Iya, okay. Karena banyak juga teman-teman yang ngambil jam 9 kan. Karena lagi ada kelas jam 7, jam 8 jadi jam 9.
14: Oh, oke.
13: Okay. Saya juga lagi ada ngurus disertasi, ya udah jam 9 aja.
14: Iya. Yang kita tahu itu kan, di Scotland ini atau beberapa negara di Eropa, Swiss juga sama ya, memiliki regulasi yang sangat ketat untuk penyembelihan hewan kurban atau hewan lah di sana. Ada undang-undang khususnya di sana. Bisa cerita nggak? Jadi seperti apa sih regulasinya sehingga tidak mudah untuk asal-asal menyembelih hewan di sana?
13: Oke, okay, kalau untuk tradisi kurbannya atau penyembelihannya itu memang aku sayang saya nggak tahu terkait dengan regulasi yang ketat. Cuman ada beberapa pertanyaan juga kemarin dengan native speaker-nya, bahwa nggak bisa karena ini kan public space ya, mungkin bisa merugikan orang lain juga. Terus yang kedua alasannya juga terkait dengan kesejahteraan hewan gitu, animal welfare. Jadi mereka itu concern banget dengan animals gitu. Terus karena public mungkin kalau sudah public space itu mungkin banyak komunitas yang jadi dampak eksternalitinya gitu terhadap lingkungan gitu. Jadi secara rasional sih dianggap bahwasanya kalau kita mau apa menyembelih hewan kurban di public space itu akan merugikan orang banyak juga gitu.
14: Ya, dan selain itu tadi ya, yang saya dengar juga ada perlindungan terhadap animal di sana ya, yang sangat ketat sekali ya. Berarti animal di public space itu tidak akan kita jumpai aktivitas penyembelihan hewan kurban ya, kalau Idul Adha ya.
13: Iya.
14: Walaupun komunitas muslimnya cukup besar kan di Scotland ini ya.
13: Iya. Tapi pemerintah telah menyediakan, ada juga allowance bahwasanya penerbitan bahwasanya bisa memotong atau menyembelih kurban ini di tempat-tempat khusus gitu yang bersertifikat halal gitu, kayak di mana di Woodland itu ada salah satu di situ rombongan warga-warga muslim, jadi ada satu toko halal market itu bisa kita booking untuk penyembelihan sapi gitu, nanti kita bisa order, nanti itu bisa dibagi juga. Dan yang kedua ada juga digital apa namanya digital market. Jadi kita bisa digital market bahwasanya kalau kita ingin menyumbang atau mengorban apa ya menyumbang gitu, bisa kita korbankan di melalui website. Itu namanya websitenya aku lupa itu. Oh ya, Islamic Relief UK atau Human Appeal. Itu kayak kita bisa menyumbangkan uang dan lain sebagainya, dan dari lembaga itu akan menyediakan hewan kurban yang dibagi di negara-negara yang membutuhkan.
14: Oh, gitu. Jadi sudah ada beberapa metode ya kita untuk menyalurkan kurbannya ya.
13: Distribusinya
14: langsung juga dijamin di sana. Tahu nggak harganya berapa itu untuk sapi mungkin kambing itu berapa kalau di sana ya, Mas Fandri?
13: Aduh, kalau itu saya kurang tahu ya, Mas.
14: Iya. Bisa jadi
13: mahal. Itu tergantung, sebenarnya itu tergantung harga sapi di negara tujuan gitu. Jadi dari sini kan sumbangnya misalnya ada £1,000 mungkin itu bisa dibagi di negara-negara itu. Jadi kalau persoalan sapi agak mahal juga, kalau khusus di Scotland sendiri agak mahal gitu.
14: Jadi yang penting ada beberapa metode, kita tinggal pilih gitu ya. Jadi sudah ada tempat-tempat yang memang disiapkan dan sekaligus memang itu ditunjuk oleh pemerintah yang sudah bersertifikasi halal tadi itu ya.
13: Halal, ya gitu.
14: Dan dagingnya pun langsung didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan. Memang nggak ada yang didistribusikan di lokal gitu, nggak ada ya?
13: Nah kalau di lokal itu pakai metode yang pertama, Mas. Jadi kalau pesan di tempat, terus nanti dipotong di tempat itu, nanti didistribusikan ke orang-orang yang yang sudah ada kuponnya gitu. Bukan ada kuponnya juga, cuman misalnya saya bertarget bahwa saya berikan kepada orang-orang kayak gini gitu.
14: Okay.
13: Nah kalau metode kedua kan terkait dengan digital distribusi kan, jadi dari sini aja uangnya nanti kita kirim ke transfer ke negara yang negara
14: kita tuju. Ke negara A nanti mereka yang mengatur ya, tapi yang untuk gitu. Masyarakat lokal yang metode pertama tadi ya.
13: Yang mau, oh saya ingin menyumbang secara langsung lah dengan orang-orang sini aja gitu.
14: Iya. Nah, tadi kan dikatakan minggu baru kumpul-kumpul. Jadi apa ini agenda PPI dalam waktu dekat? Kalau memang kemarin kan karena sibuk kuliah dan ini bukan hari libur, apa aja nih ke depan ini, Mas Fandri?
13: Selain piknik, mungkin kita akan fokus pada ini ya, disertasi dulu ya, Mas ya, karena sudah akhir semester, apalagi orang yang mengambil master, karena sudah saatnya kita harus menggenjot master gitu, disertasi atau tesis. Jadi tema kedepannya itu mungkin kita mengadakan kepelatihan membuat penulisan disertasi, metodenya kayak gimana. Terus nanti kita undang profesor-profesor yang tidak hanya orang Indonesia tapi juga profesor lecturer yang mengajar di University of Glasgow khususnya.
14: Oke, gitu. Yang sesuai dengan apa nanti tema disertasi yang mau diusung ya, seperti itu ya.
13: Kita.
14: Kalau ngumpul-ngumpul waktu dekat libur Idul Adha nggak ada sama teman-teman Indonesia, masak-masak bareng gitu, nggak ada juga.
13: Nah pas kemarin itu habis Lebaran, habis sholat itu kita pada jam 10 ya, jam 10 di sini masih maghrib ya, Mas ya. Jadi kita tetap masak-masak lah, walaupun sedikit gitu.
14: Iya, masak apa nih, Mas Fandri?
13: Kayak cuma nggak ada sih sate-sate yang cuma goreng ini aja, daging sapi. Pokoknya sate sate apa ya? Sate
14: barbecue lah ya.
13: Iya, pokoknya itu bukan pakai metode bakar-bakar gitu sih.
14: Yang penting
13: karena
14: ngumpul.
13: Yang lain itu masih ada kelas gitu.
14: Iya. Biasanya kalau ngumpul kayak gitu-gitu di mana sih, Mas Mandri?
13: Di beberapa flat aja, misalnya
14: gantian,
13: kan di sini
14: ya?
13: Kan ada orang yang ambil student accommodation kan, dan juga private housing. Nanti di private housing itu nanti kita adain kegiatan kayak gitu, ngumpul-ngumpul.
14: Nah, kalau ngumpul-ngumpul teman-teman Indonesia, ngundang komunitas negara lain nggak biasanya?
13: Iya, ada juga.
14: Ada juga.
13: Jadi,
14: ya?
13: Misalnya ada yang dari Pakistan, ayo kita makan bareng di sini gitu. Mereka juga mau gitu.
14: Asik juga ini ya berarti ya. Biarpun jauh tetap ada hubungan dengan teman-teman Indonesia. Biarpun culture shocknya itu begitu terasa, tapi tetap dijalankan lah ya seadanya di sana. Yang penting keindonesianya itu tetap melekat, nggak mungkin melekat, bisa dilepaskan ya itu. Susah banget itu untuk dilepasin emang. Oke. Pesan mungkin atau harapan dari PPI Scotland untuk masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa ya nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Scotland, dimanapun lah di momen Idul Adha ini, apa Mas Mandri?
13: Ya, kalau dari saya, semoga di momen Lebaran ini kita bisa survive lagi ya, karena walaupun kita mengalami dualism feeling ini, mungkin kita bisa kuat lagi karena ini juga pengalaman pertama kita ya.
14: Yeah.
13: Dan semoga apa yang kita doakan itu bisa dikabulkan oleh Allah dan bisa kembali kepada kita. Khususnya kita bisa kuliah di sini dengan aman dan juga bisa selesai dengan aman juga.
14: Baik. Mas Pandri Anani, terima kasih banyak Mas untuk obrolannya di malam hari ini waktu Jakarta. Sukses untuk disertasinya, sukses untuk akademiknya, dan salam untuk teman-teman PPI di Glasgow ataupun di Scotland Mas ya. Selamat malam waktu Jakarta Mas.
13: Salam kenal ya Pak Rudi.
14: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Fandri Anani dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Scotland yang saat ini menempuh studi di Glasgow University di kota Glasgow, Skotlandia, berbincang mengenai momen Idul Adha di mancanegara.
15: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di Manca Negara.

Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah melemah makin dalam terhadap dolar Amerika Serikat dalam 2 hari libur panjang pekan ini. Perkembangan konflik di Timur Tengah dan Eropa mendorong penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat rupiah tertekan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena, silakan.
1: Meski pasar falas di dalam negeri tutup karena libur dan cuti bersama, tetapi pasar falas di luar negeri masih buka hingga akhir pekan besok, sehingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terpantau. Berdasarkan data Bloomberg, pelemahan rupiah masih berlanjut hingga hari ini, di mana rupiah ditutup turun 0,25% atau 44 poin ke level Rp17.845 per dolar Amerika. Sedangkan indeks dolar Amerika bergerak menguat di level 99. Menurut analis pasar uang Ibrahim Al-Suwaidi, perkembangan geopolitik berupa konflik Amerika Serikat-Iran dan konflik Rusia-Ukraina yang kembali memanas, membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan dan mendorong penguatan dolar Amerika, sehingga membuat rupiah semakin tertekan. Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan melemah pada Jumat akhir pekan besok, dan pergerakannya kemungkinan akan semakin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika. Menurut Ibrahim, intervensi Bank Indonesia di pasar luar negeri yang sudah demikian kuat dikalahkan oleh sentimen negatif pasar akibat perkembangan konflik geopolitik.
2: Ada kemungkinan hari besok, ya, pembukaan pasar besok ya Jumat, rupiah ini akan mendekati level 18.000. Kemungkinan besar. Apa yang mempengaruhi baik dari eksternal maupun internal, ini sangat mendukung sekali pelemahan mata uang rupiah. Yang pertama, tentang masalah geopolitik. Ya, geopolitik di Timur Tengah semakin memanas, ya, di mana Amerika melakukan penyerangan terhadap instalasi yang ada di Iran, ya, terutama di Iran Selatan. Dari sisi lain itu juga dalam rapat Gedung Putih, Trump juga mengancam yang akan menyerang Oman juga. Kemudian di Eropa sendiri kita melihat bahwa ibu kota Ukraina, Kiev, yang kita tahu bahwa Rusia membombardir ibu kota Ukraina dikarenakan Ukraina melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah strategis di Rusia. Nah, ini yang sebenarnya membuat ketegangan tersendiri secara geopolitik. Ya, ini meningkat tajam, baik di Timur Tengah, ya, maupun di Eropa Timur.
1: Ibrahim menyebut berbagai isu yang berkembang di dalam negeri juga dapat ikut mendorong sentimen negatif pelaku pasar terhadap mata uang rupiah. Di antaranya persoalan buruknya tata kelola program Koperasi Desa Merah Putih yang berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah. Kondisi itu menurut Ibrahim membuat kepercayaan para investor terkikis dan membuat mereka menarik modalnya dari Indonesia yang semakin membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mengatakan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Dikutip dari keterangan Satgas PRR, dalam fase tersebut akan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon yang dijalankan secara bertahap hingga 2028. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Karena menurutnya, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasi melalui kerja bersama pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Informasi mancanegara, sebuah upacara digelar hari ini untuk meluncurkan rute feri antara Taiwan dan Okinawa, Jepang yang menandai kembali beroperasinya layanan langsung antara Keelung dan Pulau Ishigaki setelah terhenti selama 18 tahun. Upacara yang diselenggarakan di kota pelabuhan Keelung, Taiwan Utara, dihadiri sejumlah tokoh termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah kota, serta dimeriahkan dengan pertunjukan tari singa. Wakil Wali Kota Keelung, yaitu Chiu Pei Lin, mengatakan pihaknya berharap layanan baru tersebut dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan Jepang ke Taiwan. Sementara itu, Wali Kota Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, mengatakan rute baru itu bukan sekedar penghubung transportasi, tetapi jembatan bagi pengembangan yang lebih luas di bidang pariwisata, logistik, budaya, dan pendidikan. Informasi dari dunia olahraga, unggulan ketiga Iga Swiatek dan unggulan ketujuh Elina Svitolina melaju ke babak ketiga French Open 2026. Sementara unggulan kedua Ribka Rybakina tersingkir setelah kalah pada babak kedua. Swiatek melaju ke babak kedua setelah menang 6-2, 6-3 atas Sarah Beljak dalam pertandingan yang lebih alot dari yang ditunjukkan papan skor. Meski begitu, petenis Polandia itu menemukan ritme dan menyudahi pertandingan dalam tempo 1 jam 31 menit.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Heru.

0: malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Sesaat lagi kami hadir dalam sesi To The Point, di mana kami hadirkan tema yang menjadi atau ya mencuri perhatian masyarakat, bahkan menjadi perbincangan masyarakat. Dan untuk malam hari ini kami akan hadirkan tema fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan nanti kami akan berbincang dengan beberapa narasumber. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan di tema kami malam hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah To The Point untuk malam hari ini.
0: To The Point.

Krisis integritas akademik global kini dinilai memasuki fase darurat seiring melonjaknya kasus fabrikasi data ilmiah dan penarikan ribuan jurnal internasional setiap tahunnya. Fenomena paper mills atau pabrik artikel palsu ditambah penyalahgunaan kecerdasan buatan atau penyalahgunaan penggunaan AI untuk mengarang hasil laboratorium telah merusak kepercayaan publik terhadap dunia sains ketika dunia pendidikan terjebak dalam formalitas kuantitas publikasi. Fondasi kebenaran ilmu pengetahuan menjadi taruhannya. Dan bagaimana institusi pendidikan kita dapat membentengi diri agar tidak terseret ke dalam pusaran skandal ilmiah internasional ini. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yogaditama, dan nanti kami juga meminta pendapat dari narasumber lainnya, pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan silakan Anda juga dapat bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam sesi To The Point malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Isu fabrikasi riset secara internasional bukan lagi sekedar masalah ketidakjujuran individu, tetapi dinilai sudah menjadi skandal industri global. Bahkan di tingkat internasional, ribuan artikel ilmiah ditarik, bahkan dilakukan setiap tahunnya karena datanya dapat dibuktikan atau terbukti palsu. Hasil karangan komputer atau paperless atau dimanipulasi menggunakan AI yang menggeneratif dari sebuah data, dan juga bisa dibayangkan sebuah kampus atau lembaga riset seperti dapur dalam sebuah tempat rumah makan. Ternyata selama ini masyarakat percaya bahwa hasil makanan yang keluar di dapur itu aman karena dimasak dengan cara yang benar atau melalui proses yang jujur. Tetapi demi mengejar setoran dan popularitas atau bahkan reputasi sebuah kampus, dan juga tidak memungkiri kenaikan jabatan, bahkan juru masak di dapur tersebut mulai menyajikan makanan pajangan berbahan yang berbeda. Itulah analogi dari fabrikasi riset yang selama ini akhir-akhir ini menjadi sorotan, terutama dalam dunia pendidikan kita. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya, tetaplah bersama kami dalam To The Point dengan tema fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau

0: kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto, pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi. Dan apa tujuannya? Nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber kami di sesi pertama ini, pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, selamat malam. Assalamualaikum, Pak.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Rudi.
2: Iya. Ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
2: Iya, iya. Dua sisi.
3: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa. Tetapi kita harus menyisakan ruang dari si terduganya ini, si terduganya.
2: Okay.
3: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya, klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
2: Okay.
3: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya, di mana ada yang kita pegang tuh Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis menulis ini memang puluhan tahun Mas Rudi terjadinya, mulai dari skala kecil ya Mas Rudi, pembuatan makalah plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal gitu. Nah ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya Mas Rudi. Okay. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya, sebaik mungkin gitu.
2: Ya, sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
3: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga Mas Rudi adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
2: Populer,
3: pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen tersohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya Mas Rudi, bahwa seseorang pengen tersohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
2: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
3: Ya instan. Nah budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan, tidak mau prosesnya.
2: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu Pak?
3: Iya Mas Rudi, jadi di sisi lain ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
2: Review
3: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudi prosesnya tuh begini. Sebelum ke artikel utuh, si calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul.
2: Betul.
3: Dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudi bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
2: mengkurasi sekian banyak ya.
3: Iya, kan banyak konferen itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut, ternyata itu hanya ya tadi ya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya yang berlebihan itu tidak seharusnya.
2: Basah, bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Anda, menurut Anda gimana itu?
3: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudi, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudi, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. Etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti. Apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. Kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi.
2: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya, bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa di-track dari sana ya? Bisa seperti itu?
3: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini, jam terbangnya tinggi. Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
2: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
3: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand, jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor. Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional. Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi, dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudi, ghostwriter, ghostwriter. Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
2: Gitu. Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
3: Nah kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan Mas. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi, tidak izin dulu Mas Rudi, ada kasus tidak izin. Misalnya Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis
2: harusnya pertama, ada izin dulu di situ ya.
3: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak. Kemudian Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
2: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak JJ.
3: Betul.
2: Ya?
3: Itu yang terjadi, meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
2: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada, dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini, Pak. Menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali, Pak, syaratnya?
3: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2: Iya.
3: Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat.
2: Berat, gitu.
3: Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan. Apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher, bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya, dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi. Dan kalau di Amerika, ini hal ini sudah lama, Mas Rudi, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
2: bisa. Kalau gitu
3: superman.
2: Iya. Terakhir, Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih, Pak? Gimana?
3: Ya, menarik ya, Mas Rudi. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya. Tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UNY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar,
2: bukan researcher.
3: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudi, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi, meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, otomatis dapat dana hibah.
2: Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti, itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik, Pak JJ.
3: Betul.
2: Pak JJ, makasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point malam hari ini. Saya selalu, Pak. Selamat malam, wassalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Rudi.
2: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muswa. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif berbeda, tetapi masih dalam tema kita yaitu fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Ya memang sih bisa jadi seseorang ingin mendapatkan pengakuan atau ingin mendapatkan sebuah jabatan, dia harus melakukan sebuah tahapan penelitian berupa jurnal ilmiah yang nanti akan diuji dalam konferensi internasional. Dan ternyata beberapa kasus terbukti bahwa adanya indikasi kecurangan, yaitu menggunakan data riset palsu, menggunakan kecerdasan buatan yang tidak pada tempatnya, atau bahkan menggunakan jasa di luar negeri atau yang disebut dengan pabrik artikel atau umumnya disebut dengan paper mills. Karena itu tadi ada permintaan maka ada supply yang memang melihat ini sangat berpotensi. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Ya,
4: ada bunyi apa tadi itu?
2: Oke, sekarang masih bunyi nih, Prof?
4: Hilang
2: ya. Baik. Prof, fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya? Pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
4: Begitu masif saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma ya, sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
2: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real, atau hasil karangan ini, Prof?
4: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset.
2: Oh.
4: Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
2: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
4: Sangat prosesnya panjang justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urutannya.
2: Artinya,
4: kalau sudah dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
2: Okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya?
4: Susah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
2: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
4: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
2: Okay. Jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa. Ya. Taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian, itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, oke, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya.
4: Saya ambil ya, dua contoh yang ekstrim saja ya.
2: Ya.
4: Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu.
2: Iya.
4: Tetapi, malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu.
2: Hmm.
4: Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya.
2: TBC, ya. Kan, TB, ya.
4: Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang kan belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Dan sampai sekarang pun belum. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3. Dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya. Karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin. Tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
2: kebutuhannya.
4: Perhatian ya, kebutuhan.
2: Okay.
4: Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit katakanlah yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
2: Bukan tidak mungkin Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini, begitu Prof ya?
4: Iya betul, dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo nih, sampai Uganda menutup perbatasan, ini saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasinya seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang ber melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini.
2: Okay.
4: Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatian
2: besar. Perhatiannya besar tadi. Oke. Okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
4: Iya betul.
2: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
4: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. Satu level universitas, oke? Okay? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
2: Iya.
4: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ aja udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Enggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
2: sesuatu hal yang
4: ke pertanyaan Anda kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung, kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
2: Oke. Layaknya seperti apa Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih Prof?
4: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu, mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu, ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik di komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal, dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi dari orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
2: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
4: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
2: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini, Prof. Sehat selalu, selamat malam.
4: Terima kasih. Ya.
2: Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Sebelumnya kami membahas tema malam hari ini bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muswa, dalam To The Point.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026 Global.
6: seperti

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. PT Dana Reksa Persero selaku holding BUMN Dana Reksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIR. Direktur Utama PT Dana Reksa Persero, Ngurah Wirawan, mengatakan ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif, di mana setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari peternak, sopir truk, hingga penggerak ekonomi skala kecil seperti pembuat plastik pembungkus. Program bertajuk Kurban Berkah Berdayakan Desa diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di 7 kelurahan Ring 1 Sier, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier effect ekosistem kawasan industri. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappenas, mendukung pengembangan proyek konversi energi angin menjadi listrik pertama di Indonesia di Kota Batam, Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, proyek ini dapat memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat industri fabrikasi dan energi di Indonesia, sekaligus akan mampu menjadi rantai pasok industri energi berkelanjutan yang siap bersaing di tingkat dunia. Proyek ini pun memberikan efek ganda dengan penyerapan 7.000 tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya dan melibatkan 100% insinyur muda lokal dalam perencanaan strukturnya, serta menggerakkan ekonomi Kepri yang tumbuh sebesar 7,04% pada triwulan 1 2026 secara tahunan. Informasi mancanegara, Tiongkok menyatakan kekhawatiran atas langkah Jepang membentuk Dewan Intelijen Nasional baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan Beijing mencermati perkembangan terkait yang memicu kontroversi dan keraguan baik di dalam maupun luar Jepang. Mao menilai, secara historis, badan-badan intelijen Jepang membantu meletakkan dasar bagi militerisme Jepang dan perang agresinya, serta melakukan kejahatan yang tak terhitung terhadap negara-negara tetangga di Asia dan rakyat Jepang sendiri. Informasi dari dunia olahraga, Timnas U20 Indonesia tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Tiongkok setelah hasil undian yang diumumkan AFC di AFC House Kuala Lumpur hari ini. Di grup H, skuad Garuda Muda akan menghadapi tantangan dari juara bertahan Australia, kemudian rival regional Malaysia, serta Laos yang bertindak sebagai tuan rumah babak kualifikasi grup tersebut. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 6 September 2026 dengan menggunakan format baru yang diperkenalkan oleh AFC. Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam 8 grup, di mana hanya 8 juara grup dan 7 runner-up terbaik dari grup A sampai grup H yang berhak lolos ke putaran final.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen. Hard yard for Stainin, and it's gone in! Kempen will take the credit.
3: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Di Indonesia, umat Islam umumnya akan memilih hewan kambing atau sapi untuk menjalankan ibadah kurban. Namun tahukah Anda, masyarakat Kudus memiliki tradisi menggunakan kerbau sebagai hewan kurban mereka. Dalam sejarahnya, Sunan Kudus meminta para pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan suci dan dianggap kendaraan dewa oleh umat Hindu. Pada saat itu, Kudus dikenal sebagai daerah pusat agama Hindu. Sunan Kudus juga menambahkan bahwa di Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Sapi Betina atau Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik. Ternyata ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Budaya kurban kerbau pada masyarakat Kudus merupakan cerminan semangat toleransi bangsa Indonesia. Sebagai umat beragama sejatinya, kita berhak menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Tapi kita juga wajib peduli pada kepentingan sesama. Selalu ada jalan perdamaian dari setiap perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika.
7: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
8: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3, setiap kali Idul Adha tiba, hampir setiap rumah tangga menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau ya menjaga kualitas daging

0: Kan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu, karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
1: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
0: Packingnya terlalu besar?
1: Ya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
0: Oh, harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
1: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dengan air biasa beberapa kali, dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Sekali masak, sekali masak.
0: Oh, jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu ya?
1: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Nggak banyak-banyak, mungkin ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia nggak, apa, dia bekunya lebih cepat.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
0: Cepat
1: beku, kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
0: Oke, jadi
1: di
0: packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
1: Ya, kecil-kecil aja gitu.
0: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
1: Begitu, iya.
0: Tapi apakah, gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
1: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, kalau direndang itu masaknya kan lama itu. Itu lebih baik lagi,
0: tapi yang penting dicuci dulu Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
1: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika, katanya daging tidak usah dicuci.
0: Nah iya,
1: kalau dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika. Jadi sebenarnya rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin, gitu. Itu konteksnya di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat. Atau malah kena tanah. Nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
0: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan. Atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya?
1: Iya.
0: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
1: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging, itu harus sedingin mungkin.
0: Secepat
1: mungkin dinginnya.
0: Oke. Okay. Iya. Harus sedingin mungkin ini Bu ya?
1: Iya.
0: Baik. Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
1: Sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak. Karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
0: Jadi paling lama satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
1: Iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya, kalau kondisinya seperti itu, mestinya panitia itu menyediakan es ya. Kotak-kotak sisi es, jadi
0: Itu
1: dipotong langsung masuk. Kotak yang ada esnya gitu.
0: Iya, itu yang saya tanyakan. Biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu waktu di situ ya?
1: Iya, makanya.
0: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
1: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu.

0: banyak. Tetapi kalau ada bahasanya patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan, itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang tengahnya tidak cukup matang kan.
1: Iya. Itu yang diperhitungkan ya Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi betul-betul.
0: Kalau masaknya lama lah. Iya. Nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat bule atau rendang kan lama.
1: Iya.
0: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
1: Tapi kalau sate kan cepat ya. Dalamnya belum tentu matang ya. Ya tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
0: Iya masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya, kalau mungkin hari korbannya itu capek, itu kan besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi tangannya lebih awet, mau di
1: rendang
0: atau empal tuh.
1: Ya, kalau ya, bisa. Ya. Jadi cepatnya lah ya, karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri. Seperti apa ini Bu? Ada saran nggak ini Bu Desi?
0: Di freezer itu di tempat yang paling dingin. Biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan ya, kadang masih dibuka tutup, buka tutup kan biasanya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang tuh kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
1: Iya.
0: Nah itu sebenarnya sih, seharusnya sebelum korban itu, kita sudah menyiapkan ice gel.
1: Ice gel-nya
0: sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
1: Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini. Tapi kalau setelah kita terima Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu, gimana?
0: Langsung freezer.
1: Oke. Jadi langsung masuk. Gimana Bu?
0: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat ice gel. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu. Sehingga dia gak cukup meleleh kan. Nah itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
1: Iya. Nah, Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
0: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
1: pucat.
0: Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah nggak bagus.
1: Jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya? Halo Bu Desi? Halo Bu? Ya tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Kami akan coba untuk hubungi kembali di sisa waktu perbincangan kami malam hari ini. Tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka panjang, artinya cepat-cepat dimasukkan ke freezer sebelumnya, tapi dicuci terlebih dahulu karena ya mungkin saja di tanah kena kotoran sehingga itu akan menimbulkan bakteri yang nantinya akan justru merugikan kesehatan kita. Dan sebaiknya memang di packing berdasarkan ukuran konsumsi. Disarankan tadi ya paling tidak kira-kira 100 gram lah per packingnya. Disimpan di bagian belakang freezer dan kita bisa mengenali secara fisik apakah daging yang kita simpan dalam freezer itu masih layak konsumsi atau tidak. Cara-cara mengenalinya yaitu dari bau ataupun dari warna yang sudah tidak merah segar lagi atau sudah mulai pudar atau mulai pucat, nah itu mulai perlu kita khawatirkan untuk kita konsumsi. Ya kami masih belum dapat tersambung dengan narasumber kami, Desi Irawan ya. Halo Bu Desi, mohon maaf tadi terputus Ibu.
0: Iya tidak apa-apa, silakan Pak.
1: Iya Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer Bu?
0: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
1: habis ya. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung? Gimana ini, Bu?
0: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
1: Oh, di situ aja.
0: Iya.
1: Saya pernah lihat ini Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan di dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana Bu?
0: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi harus cepat. Kalau mau cepat sekalian, kalau mau lambat sekalian.
1: Oke. Microwave juga boleh ya? Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya?
0: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Mau lambat, sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
1: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu, Bu?
0: Kalau nggak jadi dimasak?
1: Iya.
0: Nah, itu yang sebenarnya dilarang.
1: Beku-beku-beku-beku-beku
0: itu, banyak kali-kali itu yang berbahaya.
1: Iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya, seperti apa ini, Bu? Silakan.
0: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
1: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Bu. Sehat selalu, selamat malam.
0: Selamat malam, makasih.
1: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Setelah tadi kami berbincang mengenai tips menjaga daging kurban, karena tidak sedikit rumah tangga yang memiliki atau memperoleh, sehingga dan tidak sedikit pula yang mengkonsumsinya mungkin tidak langsung habis, sehingga harus disimpan dulu. Dan tadi kami berbincang mengenai bagaimana sih proses penyimpanan yang baik, yang tepat agar tidak merusak kondisi daging ketika akan dimasak dan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Selain itu, di momen libur Idul Adha ini, juga nanti kami akan ajak Anda memantau bagaimana tingkat kunjungan masyarakat yang memanfaatkan hari libur ini bersama keluarga untuk berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha. Bahkan kabarnya di Taman Margasatwa Ragunan juga membuka untuk pengunjung di malam hari. Atau artinya Ragunan juga memiliki program untuk malam hari. Nah, nanti kami akan mencoba berbincang langsung dengan Kepala Humas Ragunan seperti apakah libur kali ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan. Dan kira-kira kapan akan menjadi puncak kunjungan masyarakat di momen liburan kali ini? Atau Anda mungkin lebih memilih seperti apakah liburan bersama keluarga, hanya memanfaatkan destinasi di dalam kota, atau justru lebih memilih ke luar kota? Karena memang tidak sedikit bagi mereka atau mungkin masyarakat yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, banyak beberapa destinasi wisata yang bisa dijangkau tidak terlalu jauh. Tetapi ada juga di daerah lain yang memang sudah memiliki destinasi wisata yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mengisi momen libur yang lumayan panjang untuk periode kali ini. Silakan kami tunggu nanti informasi Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.
4: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami di malam hari ini. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan suasana Taman Margasatwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha 2026 bersama dengan Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Wahyudi Bambang, selamat malam.
5: Selamat malam, ya.
3: Iya. Pak Wahyudi, sampai dengan saat ini gimana, Pak? Momen atau Taman Marga Satwa Ragunan dikunjungi oleh masyarakat di momen libur ini, Pak?
5: Baik, Ragunan sendiri sampai hari ini dikunjungi lebih dari 30.000 pengunjung, ya. Terhitung mulai dari kemarin, ya. Kemarin tercatat ada 15.438, dan untuk hari ini ada peningkatan sedikit, ya, 17.173 pengunjung, ya.
3: Iya. Kalau hari biasa di weekend tuh bisa mencapai berapa, Pak? Ketika dibandingkan dengan misalnya momen libur seperti saat ini, Pak?
5: Ya, kalau untuk weekend atau weekday, ya, Mas, ya?
3: Oh, weekend. Kalau weekend, weekdays mungkin, ya, weekend mungkin bisa jadi jauh di bawah itu, Pak, ya?
5: Kalau untuk weekend kisaran 10.000, ya.
3: 10.000, ya.
5: Untuk misalnya, okay. Jadi sedikit peningkatan, ya.
3: Iya. Kalau Idul Fitri kemarin berapa itu, Pak? Angka kunjungan perharinya itu?
5: Kalau untuk Idul Fitri, ya lebih tinggi sih kalau Idul Fitri, ya. Di kisaran tertinggi kemarin ada 80.000 pengunjung,
3: wow,
5: ya, untuk Idul Fitri, ya.
3: Satu hari.
5: Ya. Satu hari,
3: satu,
5: ya,
3: hari 80.000. Oke. Okay. Ini kan masih panjang ini, Pak, ya, libur di momen Idul Adha kali ini. Ada prediksi, Pak, kira-kira kapan ini akan terjadi puncak kunjungan, Pak?
5: Kemungkinan di hari Minggu atau Senin, ya, karena memang ada hari terakhir libur. Ya, libur panjang.
3: Minggu atau Senin. Biasanya, ya, atau sudah diprediksi kira-kira berapa angka kunjungan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pak, di dua hari itu, Pak?
5: Kemungkinan sih ada lebih dari 30 atau 40.000 pengunjung, ya.
3: Per harinya?
5: Untuk hari terakhir.
3: Ya. 30 sampai 40.000. Oke.
5: Okay. Ya.
3: Dan informasi ada dibuka malam hari itu gimana nih, Pak?
5: Ya, untuk buka malam tetap kita lakukan, ya. Dari Selasa sampai dengan Sabtu kita ada Night at Ragunan Zoo. Jadi kita memberikan pelayanan malam untuk dari Selasa sampai Jumat, kita khususkan bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana malam, terutama yang melakukan jogging, ya.
3: Oke. Okay.
5: Dan untuk, ya, untuk Sabtu, spesial Sabtu itu bisa melihat satwa dengan catatan menggunakan kendaraan bikar.
3: Ya, gitu. Jadi ada disediakan di sana kendaraan khusus untuk malam Minggu atau untuk Sabtu, ya, Pak?
5: Iya, ya. Untuk malam Minggu memang bisa lihat satwa, namun harus menggunakan kendaraan bikar, ya. Satu kendaraan untuk kapasitas 5 orang.
3: Oke. Okay. Iya. Untuk malam hari operasional sampai jam berapa ini, Pak?
5: Untuk hari biasa dari Selasa sampai Jumat kita sampai jam 10 malam, ya, mulai dari jam 5 sore atau 17.00 sampai jam 22. Dan untuk malam Minggu atau Sabtu malam,
3: ya,
5: itu dari jam 18.00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, atau jam 9 malam.
3: Lebih pendek berarti, ya, ya, Pak, ya, kalau Sabtu malam atau malam Minggu, ya.
5: Betul, ya.
3: Iya. Dan itu banyak peminatnya, Pak, untuk Night at Ragunan Zoo ini, Pak.
5: Alhamdulillah, untuk setiap hari selalu ada pengunjung, ya. Biasanya memang paling ramai di hari malam Minggu, ya. Kisaran antara 500 sampai 1.500 pengunjung, ya.
3: Iya. Kalau malam Minggu kan berarti bisa melihat satwa. Kalau hari biasa itu fasilitas apa yang diperuntukkan bagi pengunjung di malam hari itu, Pak?
5: Ya, untuk fasilitas hari biasa memang kita khususkan bagi pengunjung yang olahraga malam atau jogging, ya. Karena ada, kita punya jogging track yang mengelilingi danau, dan di situ juga ada atraksi air mancur, ya, di sekitaran danau itu. Jadi itu atraksi malamnya, ya.
3: Wow.
5: Kemudian malam Minggu juga ada lagi atraksi lain air mancur, juga atraksi laser, ya.
3: Malam Minggu ada atraksi laser.
5: Iya. Laser yang bentuk ornamen satwa, ya. Ada di sekitaran danau seperti itu.
3: Iya. Demikian. Untuk malam harga tiket masuknya berbeda tidak, Pak, dengan jam reguler pagi sampai dengan sore hari ini?
5: Harga tiket sama saja untuk malam maupun siang. Memang jam operasional yang beda aja. Kalau siang dari jam 6 pagi sampai pukul 16.00 sampai jam 4 sore, ya. Nah, ya. Kalau malam mulai pukul 17 sampai pukul 22. 22 untuk hari biasa, dan untuk Weekend pukul 18 sampai 21 waktu Indonesia bagian barat.
3: Oke. Kalau untuk siang hari Pak, sekarang apa sih yang paling banyak diminati? Atau ya bagian mana dari Ragunan yang masih banyak diminati untuk dikunjungi oleh masyarakat ini Pak?
5: Untuk Ragunan sendiri biasanya beberapa saat titik lokasi yang paling ramai. Pertama di lokasi kandang gajah, kandang jerapah. Kemudian ada pusat primata semester karena di dalamnya ada gorila ya, ada atraksi pemberian makan gorila, kemudian keeper talk ya. Nah ini kemudian di sekitar areal kandang harimau juga cukup ramai ya. Ya demikian beberapa titik lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan.
3: Wow, untuk inovasi ke depan apa ini Pak yang rencananya akan dikembangkan oleh Ragunan agar lebih meningkatkan dan mungkin dari sisi edukasi ataupun juga ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke sana, Pak?
5: Untuk kedepannya kami akan melakukan revitalisasi. Terlebih dahulu kita menyiapkan sebuah master plan ya. Jadi kami sendiri sedang melakukan perancang. Kedepannya kita akan membuat satu master plan untuk melakukan revitalisasi Ragunan secara besar-besaran, dan itu nanti secara konseptual akan dibentuklah beberapa zona-zona satwa. Nah, ini sedang kita lakukan ya, demikian.
3: Oke, pesan mungkin untuk pendengar kami dan juga masyarakat lainnya yang mendengarkan perbincangan kami memanfaatkan libur Idul Adha ini, silakan Pak.
5: Baik, untuk para sahabat Ragunan terutama ya. Ragunan saat ini memang sudah banyak sekali melakukan inovasi ya. Terutama yang terbaru kita sudah membuka ada net at Ragunan Zoo. Tentu saja ini menjadi satu daya tarik tersendiri. Dan di pusat primata juga ada petualangan orangutan channel ya. Atau terowongan orangutan yang di situ bisa dilihat pada malam minggu. Kemudian bagi pengunjung yang akan melakukan jogging di malam hari, kita buka setiap hari kecuali di hari Minggu dan hari Senin, karena hari Minggu memang kita manfaatkan untuk istirahat, dan juga hari Senin merupakan libur satwa, kita nggak buka. Jadi dengan tiket yang cukup murah, wisatawan bisa melakukan eksplorasi dan juga menikmati suasana malam ataupun suasana siang di Taman Marga Satwa Ragunan.
3: Baik. Itu aja ya. Pak Wahyu di Bambang, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
5: Terima kasih, sama-sama Mas.
3: Demikian dari Kepala Humas Ragunan Wahyu di Bambang, kami berbincang mengenai suasana Taman Marga Satwa Ragunan saat libur panjang Idul Adha 2026.
2: Kilas Berita.
6: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamanadik Dasmen Atip Latiful Hayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya, bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan ruang digital guna mendukung penggunaan bahasa daerah yang lebih luas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Tiga, Jaringan Berita Nasional.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
9: Kamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyala.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, biasanya atau umumnya di saat momen Idul Adha ini, hampir di setiap lingkungan warga terlihat bagaimana warga masyarakat berkumpul kemudian menikmati daging kurban bersama. Yang paling lazim atau paling umum adalah mereka berkumpul kemudian istilahnya ya hasil dari atau daging kurban tadi disate bersama-sama. Ini yang kerap kali menjadi perhatian ataupun yang bisa dengan mudah kita lihat. Dan mungkin tidak hanya di Jakarta ya, tetapi di daerah-daerah lain pun juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Bahkan anak-anak, remaja, sampai orang tua terlihat sibuk, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk disantap bersama-sama dengan lingkungan warga yang ada di sekitar tersebut. Dan kalau kemarin kita hadirkan perbincangan tradisi unik di beberapa daerah ya, seperti di Aceh yang marak dengan tradisi megangnya, kemudian di Yogyakarta, dan di situ keraton selalu mengadakan grebek besar. Di Surakarta pun juga demikian, di mana gunungan itu berisi hasil bumi yang nanti akan diberikan kepada warga masyarakat. Saking banyaknya antusiasme masyarakat ini, mereka

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini ya. Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi. Info pagi menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar di pagi ini. Semoga Anda yang sudah beraktivitas tetap semangat di pagi ini dan informasi yang kami hadirkan dari laman kami rri.co.id bermanfaat untuk Anda dan menambah informasi penting untuk Anda di hari ini.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil. Karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Mendengar info pagi, menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya. Mendengar yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Sorak-sorai diikuti gemuruh kemenangan mengguncang lapangan Talabati, Desa Kairatu, Kabupaten Siramagian Barat, dan di hari kemarin ya pendengar, saat turnamen bergengsi Liga Kampung Soekarno Cup U17 Zona 4 resmi ditutup. Ribuan masyarakat memadati arena pertandingan untuk menyaksikan puncak kompetisi sepak bola usia muda yang berlangsung meriah, aman, dan penuh sportivitas. Turnamen yang bergulir sejak 16 Mei 2026 itu sukses melahirkan Gempa FC sebagai kampion usai menaklukkan Hatu Uran FC dalam laga final yang berlangsung sengit dan serat gengsi. Pertandingan pamungkas tersebut mendengar menjadi klimaks dari rangkaian kompetisi yang menyita perhatian publik sepak bola di Kabupaten Serambagian Barat. Dan ajang pembinaan talenta muda ini merupakan inisiatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku dengan tujuan untuk membuka ruang kompetisi bagi generasi muda sepak bola Maluku.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Baik, ya peningkat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca untuk Anda hari ini bersama Prakirawan Gina.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, kependengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Gina. Halo, Gina.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan kembang laut wilayah Maluku pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat dan Kepulauan Aru. Pada siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. Dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari Sabtu 30 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat dan Kepulauan Aru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 30 km per jam. Suhu udara minimum 23 Celsius dan maksimum 33 derajat Celsius. Kelembaban udara minimum 60% dan maksimum 98%. Perakiraan tinggi gelombang. Waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Seram bagian timur bagian utara, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermatalepi, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih informasi dari Prakirawan Gina, semoga bermanfaat untuk kita ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Okay.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Sebanyak 36 calon taruna Akademi TNI asal Panitia Seleksi Daerah Panselinda Ambon menjalani tes kesamaptaan jasmani di lapangan Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi penerimaan taruna Akademi TNI tahun anggaran 2026. Asisten personel Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun mewakili Komandan Kodairal 9 menyampaikan bahwa tahapan seleksi Taruna Akademi TNI 2026 masih terus berlangsung dengan ketat. Peserta sebelumnya telah melewati pemeriksaan administrasi awal, kesehatan tahap pertama dan psikologi tahap pertama. Menurutnya, tes kesamaptaan jasmani dari Panselinda Ambon dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti oleh 36 peserta, meliputi tes samapta A, B, dan C. Materi tes samapta A yaitu lari 12 menit, samapta B meliputi pull up, sit up, push up, dan shuttle run, serta samapta C berupa renang sejauh 25 meter di kolam renang Tirto Sagoro Kodairal 9 Ambon.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi untuk Anda, bahwa PT Malut Maju Sejahtera resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program ini pendengar ditujukan bagi anak-anak berbakat, khususnya yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga, Direktur PT MMS Dirk Soplanit mengatakan akademi ini menyasar kelompok usia 7 hingga 9 tahun. Untuk memperluas jangkauan peserta, pihaknya menggandeng PSSI Maluku serta PSSI Kabupaten Kota dalam penyebaran formulir pendaftaran. Pembinaan di Akademi Merah Putih tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola ya. Anak-anak juga akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Penyebaran formulir dilakukan melalui berbagai jalur strategi agar informasi dapat menjangkau seluruh daerah. Dan pendengar, manajemen akademi melibatkan sekolah sepak bola, sekolah dasar, komunitas olahraga hingga panti asuhan sebagai mitra sosialisasi program. Ditambahkan juga bagi anak-anak yang berminat diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto terbaru. Sementara bagi peserta dari keluarga kurang mampu atau yatim piatu diwajibkan melampirkan SKTM, kartu KIP atau PKH atau surat keterangan kematian orang tua. Dan selain persyaratan administrasi ya pendengar, orang tua atau wali juga menandatangani surat pernyataan komitmen. Surat tersebut menjadi bentuk persetujuan dan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembinaan di Akademi Merah Putih.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil tahu sendiri.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Polres Seram Bagian Barat menggelar kegiatan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Idul Adha 1447 Hijriah di hari kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Ikhodul Himam Polres Seram Bagian Barat dengan penuh hikmah dan kebersamaan. Dan pendengar, kegiatan kurban tahun ini mengusung tema Idul Adha meningkatkan iman dan takwa, rela berkorban, serta kepedulian sosial personil Polri. Tema tersebut menjadi pengingat penting semangat pengorbanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan

Acara yang diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia, disampaikan Kabakren Polres SBB. Beliau menyampaikan rasa syukur karena seluruh personil masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kurban bersama. Dan momentum Idul Adha tahun ini, seluruh personil masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kurban dengan penuh kebersamaan dan keikhlasan. Ya, juga berharap ya pendengar bahwa seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, sehingga penyaluran daging kurban kepada masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, di hari kemarin BRI Cabang Ambon juga melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi yang berlangsung di halaman parkir belakang BRI Cabang Ambon. Kegiatan ini menjadi momen istimewa yang dinanti-nantikan bukan hanya sebagai pelaksana kewajiban ibadah, melainkan sebagai wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi dari keluarga besar BRI Cabang Ambon kepada sesama, khususnya kepada para pekerja dasar BRI serta masyarakat di sekitar lingkungan kantor yang berhak menerima. Pihak manajemen menegaskan perhatian utama diberikan kepada mereka yang setiap hari turut serta mendukung operasional kantor maupun warga yang membutuhkan bantuan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda saat ini pendengar, dan kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax.